0: Inya. Bisa. Inya. Bisa ngamon kan? Bisa. Bisa ngeraja. Inya. Inya. Bisa. Bisa ngeraja.
1: Inya.
2: Marabet.
0: Inya. Bisa.
2: Marabet.
0: Bisa ngeraja.
2: Marabet.
0: Bisa ngeraja.
2: Marabet.
0: Inya.